Tasam le mede tulula ya, tere gawa jiwa zoya, ja chere seli e na zo chuya, mecha.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Sen kita baca kongkamza, ngah lihat itu jawab hilang nama jaya. Tapi dalam hingga ni sen kau cukupkan dana, baju longchain yang terlepas kongkang ke longchain dan baju penjuru kongke nyamnya siapa, canggih yang siapa lengkap lihat ini. Lihat itu komen nama baca, ngah itu rumah cerai janda cuma lepas baju lengkap, murah sana baju kongke lihat itu ngah patah sembari. Terang kita lihat nama baca, murah sana baju kongke lihat itu jawab sendiri.
1: Ala tala tala di tala le yele loria ala ngagi gloria ter la chimbale ne nam katingi kurkan vonia

ཁྱི ཕྱད མི ཚེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: Lula dewa tang semla ganang shung na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shue ji bang lang ma noa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na nga chui lin chin shun tang.
2: Senga namba zuo. Tata chie chie sien jiba na, Bejong Longchen Nyingche Lekong Kongke Longchen Cha Dietong Langtien Xipa Lechintere. Xiangla Ligye Xie Sien Ne, Ma Tenea Nga Cho Lingchen Sien Ru.

0: 기도 드니 베다 나바기 치쮸비니 베다 쪽바기 치쮸비 베다 본도데 노브기 도
1: 드니 체니루라 마피 돈챠르 히챠바나 야미 쉐치 나노 거챠르 심풍샹니 로라 사스위죠 랑존니도 할치 로데 루지 참다 능거르니 예람샹챠르 샹챠도 풍부먼죠 폴루트비 치니다 냥아치 치규딘 하지켄가 드니나다 베다 나바크 치바니루라 마피 돈챠르 히챠바바나 야미 쉐치즈 괴싱가다 치니루라 마피 돈챠존은 Chabaji Bajo Hinga, Gassiti Basunalta, Yami Tendalino, Chagi Chambong Rezi Kunga, Deni Chilako Lishianala, Polluto B, Ti Nintang, Ti Ningachi, Ti Judin Lazi Kunga.
0: Deni Eta, Dawari La Sajmela Kinjua Kamchi Chote, Pudanga Bandala Chansuna, Chela Dan there, Njua Mech Kamchi Chibi, Yer Chair, Chalonso Pachoma. Sebra Ti Gini, Basanta Pub, Chem Gadi de Nibi, Chajito, Chad Lumpchivata. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ji jiu jiang a jiu zhu jiu dun jiu ge nie xie nie song nie xi ye nie xi ge ji ji ge le yin zi quan ge ta gong leng ni ge bei dang a ba ge da xin du di xue zhe ge xiang le ding ge zhe ge ci jiu ge leng wo zhen du di xin na
0: de ne da de ren ki zhe ge ci jiu xin na de ren ne bu me da lu da wa nga bi ci ba jiu ni jie de zhu bi ci nie zhe ri za pa san ga ma sa jun chu sa la chui ji lang bo jiu wa xie bong dao luo de ha qi luo du de ren nam gu ne chong ge nam gu ri ma zhe qu zu jiao ta xie ru qu zu nga ba ni la de su tun san ke 상니 벌스 죽섬 자 뱀바 뇽추 삼미 나니 벌스 쥐비 자 니마 뇽추 삼미 이니 벌스 쥐옹아 자 다와 뇽추 사치 텐디 부제로토 휴처

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི